0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrolin ya teman Pro 2, bagaimana caranya supaya kita itu tetap pintar mencerna informasi tanpa bikin otak kita tuh overwhelmed, teman Pro 2. Jadi biar minggu pagi kamu tuh gak makin ribet gara-gara berita di medsos. Ini ada 5 jurus ampuh ya dari psikolog Veronica Adesla yang wajib banget kita nih semua terapkan sama-sama gitu teman Pro 2. Yang pertama nih adalah bisa dengan tentukan window time atau waktu khusus gitu. Jangan biarkan jempol kamu tuh scrolling tanpa batas sepanjang hari. Atur waktu khususnya. Misalnya cuma pas sarapan pagi sambil minum kopi, atau mungkin pas istirahat siang nanti, cukup di jam-jam itu aja kamu update berita, teman Pro 2. Yang kedua, pilih sumber utama bukan sekedar opini. Cari tahu berita langsung dari sumber utamanya atau first source, teman Pro 2. Jangan mudah terprovokasi sama potongan video atau unggahan orang yang isinya cuman asumsi dan emosi sepihak, teman Pro 2. Yang ketiga, bedakan fakta, opini, dan prediksi ya. Jadi biar begitu nih teman Pro 2, begitu kamu dapat informasi dari medsos, pelajari dulu begitu teman Pro 2. Jangan langsung telan mentah-mentah gitu, atau menganggap semua yang muncul di layar itu sebagai fakta mutlak. Yang berikutnya, tanyakan nih apakah ini penting buat diri sendiri. Kamu tuh harus selektif gitu teman Pro 2. Tanyakan ke diri sendiri dulu apakah berita ini berdampak langsung buat hidup saya. Ya kalau enggak dan kamu juga enggak bisa berbuat apa-apa, ya udah, kamu enggak perlu kepo dan nyari update-annya sampai berjam-jam. Yang kelima, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan gitu, in our control gitu. Isu ekonomi global atau iklim dunia emang ini ini sering bikin kita merasa tidak berdaya karena di luar kendali kita gitu. Makanya fokus ke tindakan nyata yang bisa kamu lakukan sendiri. Misalnya kalau dengar berita ekonomi lagi lesu gitu, respon terbaik kamu ya belajar lebih bijak dan hemat mengelola keuangan pribadi. Ingat teman Pro 2, ngasih batasan buat diri sendiri bukan berarti kita gak peduli sama dunia sekitar begitu. Justru ini adalah cara kita untuk menjaga pikiran kita tetap sehat dan juga relax. Apalagi di hari minggu kayak gini nih, momennya kita buat rehat dan menyiapkan energi positif buat minggu depannya lagi, Senin besok ya. Nah jadi kalau dari kamu sendiri nih teman Pro 2, kamu harus punya batasan jam berapa nih biasanya matiin HP atau berhenti baca berita. Boleh banget kalau kamu pengen bagiin cerita kamu di WhatsApp Pro 2 Palu di 0811 456 03105, atau bisa langsung aja di aplikasi RRI Digital. Sebenernya nunggu pesan kamu masuk teman Pro 2, yuk kita nikmati lagi deretan musik paling hits, enggak hits-hits banget sih yang enak-enak gitu teman Pro 2 ya, yang siap bikin minggu pagi kamu makin berwarna lagi. Ini dia teman Pro 2, Agnes Monica dengan Paralyze.

0: pohon, dingin tidak panas, atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dorong perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
2: taktiknya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal, sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. 1 1 2 2

0: 02.
1: Masih barengan sama Yang Maulana teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 pasti ngobrolin soal arus informasi yang super deras banget gitu ya teman Pro 2, yang masuk ke layar HP kita nih teman Pro 2, yang akhirnya bikin beberapa orang overwhelm gitu dengan informasi-informasi ini teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2 rasanya bangun tidur di hari Minggu? Apakah pas buka HP mata kamu memang langsung disambut sama deretan berita buruk yang berseliweran? Di tengah derasnya arus informasi saat ini ya, memang teman Pro 2, ngikutin berita terbaru memang sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, cukup buka media sosial, scrolling beberapa menit aja, berbagai kabar dari dalam negeri sampai mancanegara langsung duh tumpah ruah di layar ponsel kamu. Tapi teman Pro 2, terlalu banyak informasi juga ternyata bisa bikin seseorang kewalahan atau overwhelm juga gitu teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2 ya, kondisi ini biasanya kalau anak muda bilangnya overwhelm gitu ya, itu saat informasi yang kita terima udah jauh melebihi kapasitas diri untuk memprosesnya gitu. Seperti yang diungkapkan oleh psikolog Veronica tadi ya teman Pro 2, kondisi ini jauh lebih mudah terjadi kalau informasi yang kamu konsumsi itu didominasi oleh kabar-kabar negatif, mulai dari konflik, bencana, sampai prediksi suram tentang iklim, ekonomi maupun politik gitu. Apalagi algoritma media sosial itu sekarang cenderung terus menyajikan konten-konten serupa yang sebelumnya kamu lihat, apalagi kalau kamu like gitu. Tanpa sadar, kita udah jadi terus mencari isu yang sama gitu, memicu kecemasan, panik, hingga akhirnya terdistraksi dari tugas dan pekerjaan utama kita sehari-hari. Dan bukan cuma itu aja teman Pro 2, Magister Psikologi UGM sekaligus praktisi mindfulness Putra Wiramuda juga menjelaskan bahwa masalah utama manusia modern adalah kita terlampau mudah terhubung dengan informasi. Baru bangun tidur dan belum siap secara emosi, kita langsung dibanjiri berita negatif. Padahal secara evolusi nih teman Pro 2, otak manusia sejak zaman purba hanya didesain untuk menghadapi satu masalah di satu waktu dengan porsi kabar buruk yang minim. Begitu era internet dan medsos mendominasi sejak dekade terakhir, otak kita dibanjiri berita bertubi-tubi melebihi kapasitas psikologis yang mampu dicerna. Ditambah lagi, ada yang namanya bias negativitas, di mana manusia secara alamiah jauh lebih mudah mengingat dan terpancing oleh berita negatif. Akibatnya, kita jadi lebih gampang stres, emosian, merasa tidak berdaya, bahkan mengalami doom scrolling gitu. Susah untuk berhenti baca berita buruk meskipun ini bikin gak nyaman karena takut ketinggalan informasi gitu. Dampaknya juga gak main-main ke fisik teman berdua. Berdasarkan studi Brian McLaughlin dan kawan-kawan di jurnal Health Communication tahun 2024, terbukti ada respon fisiologis yang terparah dari problematic news consumption gitu. Bikin asam lambung naik, itu juga bisa memicu GERD, menurunkan produktivitas, hingga ini juga bisa merusak relasi dengan orang terdekat. Nah, terus gimana sih cara kita untuk menyikapinya tanpa harus menutupi diri sepenuhnya dari dunia luar? Tenang, kita bakal bahas tips ampuhnya setelah lagu-lagu berikut ini. Ini juga lagu berikut ini teman-teman adalah lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di Pro 2 FM Palu. Ini ada siapa nih namanya? Andy Aksa Fano, May Andy Aksa Fano. Terus juga ada Sri Adniawati gitu. Ini katanya mau request lagu, selamat pagi kakak, izin request lagu Sumpah Matinya Rio Laskar. Semangat siarannya ya kak, terima kasih kakak. Oke, terima kasih Kak Sri dan juga Kak Mei ya, udah gabung sama saya pagi hari ini di Pro 2 FM Palu, yang request lagunya Rio Laskar Sumpah Mati. Langsung aja spesial buat Mei dan juga Andy ya, tadi teman Pro 2 Asri gitu, Mei dan juga Sri. Spesial buat kalian berdua di pagi hari ini dia Sumpah Mati, Rio Laskar dan Andy Rianto.

0: dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
4: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya, satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin, jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL.
3: Betul.
4: Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Nah, pagi ini teman Pro 2, kita masih berbicara tentang cara cerdas untuk menjaga kesehatan mental dari gempuran informasi negatif. Mengingat dampak kelelahan mental itu ternyata nyata teman Pro 2. Mulai dari gampang emosi, merasa pasrah atau menormalisasi berita buruk, hingga gangguan fisik seperti asam lambung, kita tentu nggak boleh tinggal diam aja gitu. Seperti kata Putra Wiramuda gitu, kita itu tidak perlu lagi atau mungkin kita tidak perlu langsung menghindari berita secara total gitu. Melainkan juga harus mengenali batasan diri atau self capacity kita dulu gitu. Nah, supaya kita tetap up to date dengan kondisi sekitar tanpa harus tenggelam dalam kepanikan, ada 5 tips praktis yang bisa teman berdua praktekkan atau terapkan mulai hari ini. Yang pertama adalah yang seperti sudah disebutkan tadi ya teman berdua, adalah tentukan informasi ya teman berdua. Kalian bisa dengan menentukan waktu khusus gitu atau window time gitu, atau atur spesifik waktu spesifik untuk membaca berita, misalnya waktu sarapan pagi sebelum minum kopi gitu ya. Pilih sumber berita utama gitu, bukan sekedar opini ya. Cari tahu gitu berita langsung, beritanya langsung dari sumber pertamanya gitu. Seperti mungkin kalian bisa langsung ke rri.co.id gitu. Salah satu cara yang terbaik itu adalah bisa dengan langsung nge-scroll rri.co.id gitu teman Pro 2. Yang berikutnya, bedakan fakta, opini, dan prediksi gitu. Dan juga kamu bisa menanyakan apakah isu ini penting bagi diri sendiri. Kamu bisa menyeleksi informasi-informasi dengan bertanya pada diri sendiri apakah isu tersebut berkaitan dengan berkaitan langsung dengan kehidupan pribadi atau membutuhkan respon nyata dari kita. Kalau tidak berurusan langsung dengan kita, ya tidak perlu terus-menerus gitu memantau beritanya. Yang terakhir teman Pro 2 adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan gitu. Ingat ya teman Pro 2, membatasi konsumsi berita sesekali itu bukan berarti kita menjadi sosok yang tidak peduli dengan keadaan sekitar. Justru ini adalah bentuk self-care agar kita tetap tahu gitu apa yang terjadi tanpa kehilangan kendali atas keseharian dan ketenangan jiwa kita. Apalagi di hari Minggu yang indah ini teman Pro 2, waktunya buat kita untuk recharge energi positif, ya enggak sih teman Pro 2? Nah, kalau menurut kalian nih teman Pro 2, ada enggak sih yang udah mulai menerapkan pembatasan scrolling medsos akhir-akhir ini? Kalau ada, ayo bagikan cerita kamu sekarang teman Pro 2 di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pada teman Pro 2 masih di selamat pagi teman Pro 2 dengan edisi budaya dan pariwisata. Kali ini teman Pro 2, setelah kemarin saya nemenin kalian dengan edisi yang sama ya, kali ini saya masih menemani di budaya dan juga pariwisata teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2 mau nanyain kabar kalian semua dulu nih, apa kabar hari ini? Semoga buat kalian semua yang hari Minggu ini lagi siap-siap gitu ya ke tempat liburannya gitu. Jangan lupa untuk kalau keluar rumah pakai maskernya teman Pro 2. Dan kalau memang lagi motoran gitu, jangan lupa untuk bawa mantel hujannya gitu. Buat semua yang memulai aktivitas, baik itu yang kerja di hari Minggu atau mungkin juga ngerjain tugas di hari Minggu gitu ya, atau mungkin sekarang ada yang masih menikmati sarapan di rumah, semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat gitu teman Pro 2. Pagi ini saya mau ngajakin kalian teman Pro 2 untuk membicarakan sesuatu yang lagi-lagi nih dekat dengan kehidupan kita, khususnya buat yang tinggal di kota Palu dan sekitarnya. Kita akan membahas wisata Palu dengan tema wisata Palu lebih dari sekedar spot foto. Kalau mendengar kata wisata teman Pro 2, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Pantai kah? Laut? Perjalanan bersama teman? Makanan enak? Atau mungkin satu hal yang sekarang hampir selalu masuk daftar kegiatan kalau lagi keluar gitu, adalah foto-foto. Pergi ke suatu tempat, mencari sudut yang bagus, mengatur posisi kamera, terus juga memastikan pencahayaan pas gitu ya, ngambil beberapa foto, memilih yang paling bagus, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Lengkap dengan caption yang kadang lebih lama dipikirin daripada perjalanan menuju tempat wisatanya. Nah, belum lagi kalau sudah masuk tahap memilih foto gitu. Ada yang bilang kayak, bentar lagi, ulangi lagi. Ada yang merasa fotonya bagus, tetapi latar belakangnya kurang menarik. Ada juga nih yang biasanya udah mendapatkan foto sempurna, tapi akhirnya gak diunggah-unggah karena merasa belum menemukan lagu yang cocok untuk dipasangkan dengan unggahan tersebut. Emang kayaknya milih lagu, milih caption itu juga semuanya butuh waktu lama gitu teman Pro 2. Begitulah kehidupan digital sekarang teman Pro 2 ya. Foto ini menjadi bagian dari pengalaman wisata. Kita ingin menyimpan kenangan, berbagi pengalaman, dan menunjukkan tempat menarik kepada orang-orang lain gitu. Itu bukan sesuatu yang salah ya. Justru media sosial bisa membantu memperkenalkan destinasi wisata lokal kepada lebih banyak orang. Dan namun nih teman Pro 2, ada satu pertanyaan yang menarik nih untuk kita renungkan pagi hari ini. Kalau kita datang ke tempat wisata hanya untuk mendapatkan foto, apakah kita benar-benar sudah mengenal tempat tersebut? Nah, disinilah teman Pro 2 perbedaan antara sekedar mengunjungi tempat wisata dan benar-benar mengalami perjalanan wisata.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
2: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

0: Berdua.
1: Kajakin kamu teman berdua untuk melihat lebih dekat potensi wisata Palu dari sisi alam dan pengalaman yang bisa kita dapatkan. Saya mulai dari tempat yang rasanya udah akrab banget bagi banyak orang, apalagi yang tinggal di kota Palu ya teman berdua. Ini kawasan yang menurut saya lumayan ramai ya teman berdua, adalah pesisir Teluk Palu. Yes, bagi sebagian orang mungkin melihat laut ini menjadi bagian dari rutinitas setiap hari ya. Ada mungkin yang biasanya kalau lewat pulang kerja atau berangkat kerja itu ngelewatin Teluk Palu gitu ya, pesisir. Dan mungkin juga ada yang sengaja datang di sore hari untuk ya setidaknya healing gitu teman berdua, atau mungkin setidaknya untuk melepaskan penat di dari kerjaan, dari kampus, dari sekolah gitu ya. Dan ada juga yang menjadikannya pantai sebagai tempat untuk berkumpul bersama dengan teman, karena terlalu sering melihatnya nih teman berdua, kita tuh mungkin menganggap pemandangan itu biasa-biasa aja gak sih, karena udah tiap hari gitu. Padahal bagi orang yang baru pertama kali datang ke Palu, perpaduan laut dan bentang pegunungan di sekitarnya itu bisa menjadi pengalaman yang sangat menarik. Gak heran ya kalau ada artis-artis datang ke kota Palu itu pasti takjub dengan pemandangan kota Palu. Dan kita harus mensyukuri itu sih teman berdua. Nah, salah satu kawasan yang dikenal masyarakat adalah Pantai Talise. Pantai ini berada di pesisir Teluk Palu dan menjadi salah satu ikon wisata kota. Nah, lokasinya relatif dekat dengan pusat aktivitas masyarakat, tentunya ini bisa membuat mudah dijangkau untuk kunjungan singkat gitu. Nah, ada hal menarik nih dari nama Talise. Nah, sejarah lagi nih. Dalam informasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah daerah pada tahun 2026 di bulan Mei kemarin, nama Talise sendiri dijelaskan berasal dari bahasa Kaili yang berarti ketapang. Nah, cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa kawasan pantai tersebut dahulu banyak ditumbuhi pohon-pohon ketapang. Menarik gak sih teman berdua? Nama sebuah tempat dapat menjadi pintu masuk untuk mengenal bahasa dan juga ingatan masyarakat setempat. Tentu nih teman berdua, cerita tentang nama tempat itu perlu disampaikan sesuai sumber yang tersedia. Jadi jika kamu ingin membuat konten sejarah lokal, jangan nih buru-buru menyatakan sebuah cerita sebagai fakta mutlak tanpa memeriksanya rujukannya gitu. Tradisi lisan ini memiliki nilai penting teman berdua, tetapi perlu dijelaskan dengan konteks yang tepat gitu. Inilah salah satu cara untuk menjadikan wisata lebih bermakna, bukan hanya mengabadikan pemandangan, tetapi juga mencari tahu asal-usul nama dan cerita yang melekat pada satu kawasan. Ketika kamu berkunjung ke Pantai Talise, kita bisa menikmati suasana pesisir, mengamati perubahan warna langit, melihat aktivitas masyarakat, atau mungkin sekedar duduk-duduk gitu ya, santai bareng sama keluarga atau teman-teman. Nah, jika kamu ingin membuat foto atau video, kita tetap bisa melakukannya sembari memperhatikan keadaan sekitar. Namun, pengalaman wisata tidak berhenti di pantai saja ya. Palu juga memiliki kawasan perbukitan yang menawarkan perspektif berbeda gitu. Salah satu contohnya adalah Bukit Salena yang berada di wilayah Buluri, Kecamatan Ulu Jadi ini. Nah, informasi di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa kawasan ini memiliki potensi sport tourism, termasuk aktivitas para layang, BMX, dan supercross. Nah, ini menunjukkan bahwa wisata alam tidak selalu harus identik dengan duduk santai atau menikmati pemandangan ya. Ada juga yang pengalaman yang berkaitan dengan olahraga, aktivitas luar ruang, dan tantangan fisik yang dilakukan secara terencana gitu. Tentu saja juga nih teman berdua, aktivitas olahraga wisata itu perlu mengikuti ketentuan keselamatan, menggunakan fasilitas yang sesuai, serta didampingi orang yang kompeten jika kegiatan tersebut memerlukannya. Jangan menjadikan konten sebagai alasan untuk melakukan tindakan berbahaya hanya demi mendapatkan gambar yang terlihat ekstrim. Pemandangan dari ketinggian memang bisa menarik perhatian teman berdua, tetapi keselamatan tetap lebih penting daripada satu unggahan yang viral. Jadi bagi teman-teman berdua yang suka nih kegiatan luar ruang, kawasan perbukitan ini bisa menjadi kesempatan untuk bisa mengenal bentang alam Palu dengan cara yang berbeda. Kita bisa merencanakan kunjungan, cari informasi akses yang sesuai, memastikan kondisi cuaca juga nih, membawa kebutuhan pribadi, dan juga ngikutin aturan yang berlaku. Jadi bagi yang lebih suka perjalanan santai nih, gak masalah juga sih. Wisata tidak harus selalu menantang. Ada orang yang ngerasa senang ketika berjalan di kawasan terbuka. Ada juga nih yang nikmatin duduk sambil ngobrol, dan ada juga yang pengen mempelajari karakter lingkungan. Jadi setiap orang itu punya cara untuk menikmati perjalanannya gitu. Yang penting kita mengetahui batas kemampuan dan menghormati kondisi tempat yang kita kunjungi.

0: yuk makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Mau ngajakin kalian semua untuk melihat sisi wisata Palu yang mungkin tidak selalu menjadi fokus ketika orang merencanakan perjalanan, teman Pro 2. Dan kita harus sampai membahas pemandangan alam dan juga pengalaman menikmati kawasan pesisir maupun perbukitan ya, teman Pro 2. Sekarang kita mau masuk ke tiga hal yang bisa membuat perjalanan lebih berkesan, yaitu sejarah, budaya, dan kuliner. Bayangin aja teman Pro 2, kalian mengajak teman dari luar daerah untuk berkeliling kota Palu. Tentu menyenangkan ya kalau bisa menunjukkan panorama Teluk Palu atau mengajak mereka menikmati suasana pantai. Tetapi setelah itu apalagi yang bisa kamu kenalkan? Kita bisa mengajak mereka untuk mengenal budaya Kaili gitu ya. Mengunjungi tempat bersejarah, mempelajari cerita masyarakat, atau mencicipi makanan yang menjadi bagian dari identitas kuliner daerah. Sebab sebuah kota itu tidak hanya dibentuk oleh bangunan dan pemandangan saja. Kota juga memiliki ingatan, bahasa, kebiasaan, dan cita rasa, serta perjalanan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, salah satu tempat yang dapat menjadi pintu masuk untuk mengenal sejarah dan budaya adalah Museum Sulawesi Tengah gitu ya. Museum ini memiliki peran lebih luas daripada sekedar tempat menyimpan benda lama. Melalui koleksi, keterangan, dan penjelasan yang disediakan, pengunjung tentunya dapat mempelajari kehidupan masyarakat pada masa lalu serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, bagi generasi muda nih, museum ini bisa menjadi ruang untuk menemukan konteks di balik hal-hal yang mungkin selama ini hanya diketahui sekilas. Misalnya, ketika kita melihat benda tradisional yang mungkin ada di museum gitu, teman berdua ya, jangan berhenti pada pertanyaan ini benda apa gitu. Coba dilanjutkan dengan siapa yang menggunakannya, dalam kegiatan apa benda ini digunakan, apa maknanya bagi masyarakat, dan mungkin bagaimana benda ini berkaitan dengan kehidupan pada masanya gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan akhirnya membantu kita untuk melihat koleksi sebagai bagian dari kehidupan manusia gitu, bukan sekedar objek yang dipajang. Nah, kalau berkunjung ke museum, luangkan waktu untuk membaca informasi yang tersedia. Ikuti aturan kunjungan, jangan menyentuh koleksi jika tidak diperbolehkan, dan memanfaatkan penjelasan petugas apabila ada bagian yang ingin kamu ketahui lebih jauh. Kalau kamu ingin membuat konten, pilih informasi yang benar-benar kamu pahami, jangan mengubah penjelasan sejarah menjadi klaim sensasional hanya demi menarik perhatian. Cerita budaya akan lebih bermanfaat jika disampaikan dengan menarik sekaligus bertanggung jawab, teman berdua. Nah, sekarang kita beralih ke budaya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahasa dan tradisi masyarakat. Kita tahu ya, bahwa bahasa itu bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, bahasa juga membawa cara pandang, pengetahuan, humor, nilai, dan juga ingatan antar generasi. Di Sulawesi Tengah sendiri, bahasa Kaili ini menjadi salah satu unsur penting dalam identitas budaya masyarakat. Keragaman bahasa dan kebiasaan lokal menunjukkan bahwa mengenal daerah sendiri membutuhkan rasa ingin tahu terhadap cara masyarakat berkomunikasi dan menjalani kehidupan. Nah, bagi anak muda sih, teman Pro 2 ya, mempelajari bahasa atau ungkapan lokal itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga dulu gitu. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau kakek nenek kita tentang arti kata tertentu, ungkapan yang sering digunakan, atau mungkin bisa dengan cerita-cerita yang mereka dengar setiap kita masih kecil gitu. Nah, kadang cerita yang kita anggap sederhana itu justru membuka pemahaman tentang hubungan keluarga, kebiasaan masyarakat, dan juga nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, teman Pro 2. Jadi ya, teman Pro 2, mungkin juga kita bisa dengan membuat kreativitas gitu, teman Pro 2. Jadi sebelum kita membuat konten yang bertema budaya, ada unsur budayanya, mungkin kamu bisa dengan memeriksa sumbernya dulu gitu. Jika informasinya berasal dari cerita seorang narasumber, jelaskan gitu bahwa itu merupakan cerita atau pengalaman narasumber tersebut. Jika terdapat beberapa versi cerita, jangan langsung menyatakan salah satunya sebagai salah satunya versi yang benar tanpa dasar yang cukup. Dengan begitu, konten budaya tidak sekedar menarik perhatian, tetapi juga membantu orang lain memahami keragaman dengan lebih baik, teman berdua. Nah, kita sudah berbicara tentang tempat bersejarah dan bahasa lokal. Sekarang waktunya membahas sesuatu yang biasanya paling cepat membuat orang tertarik. Apa dia? Kuliner, teman berdua. Kalau membicarakan perjalanan, makanan seringkali memang menjadi bagian yang sulit dipisahkan gitu. Ada orang yang menentukan tujuan perjalanan berdasarkan pemandangan. Ada juga nih orang-orang yang justru mencari tahu terlebih dahulu makanan apa yang bisa dicoba di tempat tersebut. Nah, di Palu sendiri, di kawasan Sulawesi Tengah ya, teman berdua, kuliner itu dapat menjadi salah satu cara untuk mengenal identitas daerah. Salah satu makanan yang dikenal luas adalah kaledo, singkatan dari kaki lembu dogala. Hidangan ini dikenal dengan penggunaan bagian kaki sapi dan kuah bercita rasa khas, termasuk rasa asam yang berasal dari asam Jawa. Pemerintah Kota Palu sendiri juga memasukkan kaledo dalam informasi wisata kuliner daerah. Nah, ini memperlihatkan bagaimana makanan itu bukan sekedar kebutuhan untuk mengisi perut saja, tetapi juga dapat menjadi daya tarik bagi orang yang ingin mengenal suatu
satu daerah melalui rasanya. Ada pula utakelo, olahan daun kelor yang menjadi bagian dari kuliner lokal. Bahkan bahan sederhana seperti daun kelor dapat diolah menjadi hidangan dengan karakter rasa dan cara penyajian yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat tempat gitu. Menariknya teman Pradua, ketika kamu mencicipi makanan lokal, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari. Kita dapat bertanya tentang bahan yang digunakan, cara memasaknya, asal usulnya gitu ya, atau mungkin kapan hidangan itu bisa disajikan.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum?
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Satu hal yang penting dari pembahasan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, soal topik menarik di Spada edisi budaya dan pariwisata kita adalah wisata Palu. Lebih dari sekedar spot foto, itu wisata itu bukan hanya tentang tempat yang kita datangi ya, tetapi juga tentang cara kita menghargai tempat tersebut. Foto bisa memperlihatkan keindahan Palu kepada orang lain, namun perilaku kita menentukan apakah keindahan itu ikut terjaga. Kita bisa menikmati pantai tanpa mengotori pesisir. Kita juga bisa mengenalkan budaya ya teman Pro 2, tanpa menghilangkan maknanya. Kita juga bisa mempromosikan kuliner tanpa mengabaikan kejujuran, dan juga kita bisa membuat konten menarik tanpa mengorbankan keselamatan maupun kenyamanan orang lain. Palu itu punya banyak hal untuk diperkenalkan. Tantangannya adalah bagaimana kita melihatnya dengan lebih teliti, menceritakannya dengan lebih bertanggung jawab, dan juga bisa menjaganya melalui tindakan nyata. Jadi kalau nanti teman Pro 2 berkunjung ke tempat wisata, silakan ambil foto terbaik gitu ya, simpan kenangan bersama teman dan juga keluarga kamu, bagikan pemandangan yang membuat kalian bangga, atau juga bagikan pemandangan yang menurut kalian terbaik gitu. Tetapi jangan lupa untuk membawa pulang sesuatu yang lebih penting, pengetahuan seru, pengalaman yang bermakna, dan kesadaran bahwa destinasi yang kita nikmati merupakan bagian dari kehidupan banyak orang. So teman Pro 2, jangan hanya bertanya bagus tidak tempat ini untuk foto, tanyakan juga apa yang bisa saya pelajari di sini, siapa yang bisa saya dukung gitu, dan apa yang bisa saya lakukan agar tempat ini tetap terjaga gitu. Karena wisata yang berkesan itu bukan selalu perjalanan yang paling jauh atau paling mahal ya. Kadang perjalanan yang paling bermakna itu justru dimulai dari keberanian melihat daerah sendiri dengan sudut pandang yang baru gitu teman Pro 2. Dan saya Iyak Maulana, teman Pro 2, dari pamit dari Spada kali ini, tapi kita bakal ke Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah menemani pembahasan tentang wisata Palu ya. Mulai dari pesona alam, sejarah, budaya, kuliner, hingga tanggung jawab kita sebagai pengunjung. Semoga setelah siaran ini kita tidak hanya semakin bangga terhadap potensi Palu, tetapi juga semakin ingin mengenalnya gitu, mendukung masyarakatnya, dan menjaga lingkungannya. Mari menjadi generasi yang bukan cuma pandai mempromosikan keindahan daerah, tetapi juga ikut merawatnya. Karena Palu bukan sekedar latar belakang foto, Palu adalah ruang hidup, rumah bagi banyak cerita dan warisan yang perlu kita jaga bersama. Saya Iyak Maulana pamit, teman Pro 2 dari Spada. Besok Spada bakal menemani kamu lagi dengan penyiar Pro 2 lainnya, teman Pro 2. Thank you, dan teman Pro 2, kita bakal ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap semangat menjalani hari, terus kenali potensi daerah sendiri, dan jadilah wisatawan yang meninggalkan kesan baik, bukan masalah baru.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan status aktivitas Gunung Lokon di Sulawesi Utara masih berada pada level 2 atau waspada. Meskipun belum menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, gunung api tersebut menyimpan potensi erupsi freatik secara tiba-tiba serta keluarnya gas beracun. Berdasarkan evaluasi aktivitas vulkanik hingga 30 September 2026, Badan Geologi meminta masyarakat maupun wisatawan waspada. Masyarakat diminta tidak memasuki kawasan dalam radius 1,5 km dari kawah Tompaluan. Pembatasan tersebut, teman Pro 2, diberlakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengungkapkan, aktivitas kegempaan Gunung Lokon sepanjang 16 hingga 30 September 2026 didominasi gempa vulkanik dangkal. Selanjutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Kedua kepala negara dijadwalkan menggelar pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan agenda tersebut akan diawali dengan prosesi penyambutan resmi. Armanata mengungkapkan, teman Pro 2, Presiden Mesir dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Armanata menjelaskan, teman Pro 2, kunjungan kenegaraan tersebut juga mencakup penandatanganan nota kesepakatan, kesepahaman atau MOU. Setidaknya terdapat 3 bidang kerjasama yang menjadi fokus kesepakatan kedua negara. Ketiga bidang tersebut meliputi kerjasama visa, statistik, dan perikanan. Selain itu, kedua negara akan membahas plan of action untuk meningkatkan hubungan kerjasama strategis Indonesia dan Mesir. Terakhir, teman Pro 2, film horror Other Mummy yang dibintangi Jessica Chastain meraup 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 64,4 miliar rupiah. Dari pemutaran pertayangan, film produksi Universal dan Blumhouse Atomic Monster tersebut diperkirakan melanjutkan tren positif genre horror di box office pada tahun 2026. Other Mummy diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan sebesar 22 juta hingga 28 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 393,6 miliar rupiah dan atau 500,9 miliar rupiah. Pada akhir pekan ini, teman Pro 2, sejumlah prediksi bahkan memperkirakan pendapatannya dapat mencapai 35 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 626,1 miliar rupiah dilansir dari Variety Sabtu 10 Oktober 2026. Pencapaian tersebut, teman Pro 2, didukung oleh kesuksesan film-film horor sepanjang tahun ini termasuk Obsession dan Backrooms. Other Mummy juga diperkirakan mengungguli Verity, film adaptasi novel karya Colin Hoover yang memuncaki box office pekan sebelumnya. Selengkapnya, teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah cuma bak kuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peak, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
8: ya.
7: Vertigo.
8: Oke.
7: Okay. Vertigo parah lah.
8: Waduh, stadium berapa itu?
7: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
8: vertigo.
7: Itu sudah parah di situ kenal bekam dengan saya melalui teman jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah dia bilang sudah rasa ada perubahannya, ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
5: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kayak.
4: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
5: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit. Yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
4: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Yuni Shara teman Pro2 dengan satu single terbarunya. Meskipun penyanyi lama, tapi ini Yuni Shara juga masih terus aktif gitu ya, mengeluarkan karya-karya terbarunya. Termasuk adalah Terlalu Lama Sendiri. Teman Pro2 ini merupakan karya yang sudah dirilis lebih dulu oleh Kunto Aji. Teman Pro2 terus kembali dirilis oleh Yuni Shara nih teman Pro2 di bulan Mei kemarin, teman Pro2, tanggal 29 Mei 2020.

Tahu ya. Dan Produa Atlet kali ini teman Produa, saya Iyak Maulana yang harus menyudahi perjumpaan atau pertemuan kita di pagi hari ini teman Produa. Setelah ini bakal ada Vicky yang bakal menemani kamu di santai siang nanti teman Produa sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Produa Atletnya masih akan lanjut sampai pukul 12 teman Produa, tapi sebelum kita mengakhiri satu requestan terakhir di Produa Atlet kali ini teman Produa. Ada siapa tadi? Assalamualaikum Bapak atau Ibu penyiar RRI. Wih, selamat siang. Ibu mau izin request satu single lagu untuk diputarkan boleh? Boleh banget. Ini ada Ibu Lastari teman Produa yang mau banget diputerin lagu dari Armada yang judulnya Awas Jatuh Cinta. Ih. Ibu masih jatuh cinta enggak nih, Bu? Oke, buat Ibu Lastari yang jauh di sana ya. Kita spesial puterin untuk Ibu Lastari di siang hari ini, hampir siang ya, hampir pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Awas Jatuh Cinta by Armada. Tapi sebelum itu izinkan saya pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Produa. Kita bakal ketemu lagi di siaran saya edisi Selasa nanti teman Produa ya. Kita bakal seru-seruan lagi. Semoga informasi yang saya bagiin tadi teman Produa itu bisa menjadi informasi baru atau mungkin menjadi ilmu baru gitu buat kamu teman Produa untuk membuka weekend kamu dengan informasi-informasi menarik. Oke, ya kemarin pamit. Thank you and bye-bye. Ini dia Awas Jatuh Cinta by Armada.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
1: lebih ke promosi gitu.
2: Iya, promosi
1: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu. Siap. Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Oke, baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Oh, oke.
3: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar, ya?
3: Iya.
1: Senyum, sopan dan ramah.
3: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Oh.
3: Seperti
1: gitu. Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodi FM, teman terbaik kamu. Welcome barengan sama Vicky untuk siang hari ini yang cuacanya masih agak lumayan sih ya. Belum panas-panas amat ya, teman Prodi. Agak-agak mendung tapi agak sedikit buram ya, mungkin karena pengaruh asap ya, ataupun juga di lingkungan yang terdampak oleh karena El Nino. Jadi tetap protektif ya, bukan hanya dengan kesehatan kamu, tapi juga kalau kamu kemana-mana, jadi biar lebih protektif lagi. Berarti kan segala sesuatu yang penting untuk dibawa, terutama untuk perjalanan jauh ya, teman berdua. Untuk di hari Minggu ini mungkin ada yang berwisata atau nyantai di rumah, selalu have fun bareng sama berdua, ceritain banyak hal yang positif di dalam kehidupan kamu, dan pastikan untuk lagu dan juga informasi kamu bisa barengan sama berdua hari ini. Sampai sebentar malam ya, di pukul 24 malam.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
6: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
7: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
5: Oke.
7: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Rita yang udah kasih apa ya, hadiah. Bukan ya, kasih ide buat lagu yang akan kamu kita putarin ya. Katanya pengen request lagunya Kaitna featuring sama Monita Tahale ya, dengan Titik Nadir. Itu featuring sama ya Monita langsung ya. Oke. Dari single Dean Levis, Feeling Up. Apa kabar buat kamu di hari Minggu ini? Sudahkah berolahraga? Oke, okay. Kalau udah, gimana dengan suasana hati kamu? Kali aja mungkin dari suasana hati itu ada gambaran lagu apa yang juga pengen digadain siang hari ini sampai di pukul 12 siang hari nanti. Sebelum kita juga bakalan lanjut ke program lainnya ya, ada informasi-informasi kuliner, kemudian juga wisata, olahraga, pokoknya banyak ide ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa stay sebentar untuk nyimak 20 tangga lagu Indonesia dan juga internasional melalui program 2 atau Pro 2 area di Jakarta. Kita bakal live sebentar ya untuk versi nasionalnya. Dan makasih buat teman-teman yang udah request juga. Saya masih punya waktu 20 menit berjalan ya. Dan kita langsung ke single yang tadi di request juga. Jadi dia.

0: sih mah, bakar aja biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini selesai.
1: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
0: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
1: Coba aja mama baca undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
0: Bentar-bentar, mama mau cari di Google dulu. Oke Google, undang-undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
0: Oh iya, Dek. Benar.
1: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
4: Di kegiatan taekwondo.
5: Waduh. Oke.
4: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
5: Itu organisasi seperti apa tadi?
4: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
5: HIV/AIDS,
4: iya pergaulan bebas.
5: Okay. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu, artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu, kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu, kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat
4: ya. Kalau untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
5: Belum ada
4: kita
5: ya?
4: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita. Jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
6: Obrolan seru di Prodway FM. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Akhirnya udah di pukul 12 siang hari ini. Mungkin sebagian pelaku UMKM sudah kembali berbenah ya. Terutama yang tadinya sempat meramaikan situasi di JFD ya. Oke. Terus juga yang berolahraga udah pada pulang semuanya. Kembali melakukan rutinitas rumahan ya di hari Minggu ini teman 22. Atau justru mungkin ada sesi kedua lagi nih buat yang UMKM-an gitu ya. Mungkin sore sebentar masih bakalan prepare rau keuntungan sebaik mungkin ya. Untuk usahanya juga makin disukseskan.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Spaghetti kudu naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Berarti marketing untuk 13 outlet.
9: Iya, Kak.
8: Saya rasa itu tidak mudah ya.
9: Iya.
8: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
9: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih Kak.
8: Lebih ke promosi gitu
9: iya,
8: ya?
9: Iya, promosi.
8: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu,
9: siap,
8: tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
10: Oke, baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
8: Senyum.
10: Iya, harus bisa senyum.
8: Oh, oke.
10: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
8: Dasar ya?
10: Senyum,
8: sopan, dan ramah.
10: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
8: Itu dari mana kita taunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
10: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
8: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
10: Oke Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. Solid. Betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia. Tapi kita tetap satu.
4: Bhinneka Tunggal Ika dong.
3: That's right.
4: Nah keduanya jadi pondasi penting ya. Buat ngebangun masyarakat. Bukan ngebangun tembok asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan. Ini.
3: Dan dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
4: Betul.
3: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
4: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
3: Iya.
2: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
3: Iya, ada kita.
2: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Iya, kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
3: Ya, betul.
2: Untuk menciptakan kebersamaan.
3: Ya.
2: Nah, kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
3: Iya, pastinya. Kita kan terbuka juga. Memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita, ya kita pasti.
2: Oh iya, betul.
3: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Dari ajang balap Formula One, ada Max Verstappen yang merebut pole position Formula One Grand Prix Singapura untuk pertama kalinya setelah mengungguli dua pembalap Ferrari. Ada Charles Leclerc mendapati posisi kedua, sedangkan Lewis Hamilton juga harus puas di urutan ketiga dalam kualifikasi yang dimana berlangsung sangat ketat. Jadi Hamilton juga sempat menunjukkan kecepatan terbaik di sesi kualifikasi Q1 dan juga Q2 di sirkuit Marina ya baru-baru ini, dan Leclerc juga hanya terpaut 0,54 detik ya dari Verstappen dan juga mengembangkan posisi kedua teman berdua. Sedangkan Kimi Antonelli menempati posisi keempat ya, kemudian juga Oscar mengembangkan posisi ketujuh. Nico Hülkenberg juga gagal ya, sedangkan Gabriel Bortoleto itu membawa Audi kedua ke posisi 15. Aston Martin gagal melanjutkan persaingan. Pembalap William menempati posisi ke-17, sementara Isaac Hajar juga mengalami sesi kualifikasi yang sulit ya, dan Hajar juga mengakhiri kualifikasi di posisi terbawah ya. Hasil ini menjadi modal positif bagi Verstappen setelah sebelumnya itu menjuarai balapan sprint perdana di Marina Bay. Oke, sedangkan di Mandalika, apa yang terjadi di Mandalika? Kabarnya kalau di Mandalika, Marc Marquez yang juara balapan di sprint di MotoGP. Karena memang kabarnya Marc Marquez juga menjuarai balapan sprint MotoGP Indonesia International Mandalika. Pembalap juga di Lenovo itu juga memulai balapan di posisi keempat dan langsung menerobos ke bagian depan start. Kedua pembalap tersebut juga terjatuh karena area grill dan gagal menyelesaikan balapan. Persaingan berlangsung juga sangat ketat ya. Sedangkan Indonesia andalan dari Veda Ega sempat start di ketujuh. Ini peluang tembus juga untuk lima besar terbuka begitu ya. Ya pembalap Indonesia Veda Ega pertama ini akan memulai balapan juga di MotoGP Mandalika dari posisi ketujuh, dan untuk kualifikasi membuka peluang bagi pembalap Honda Team masih itu untuk bersaing di barisan terdepan begitu ya tahun 2022. Dan Veda saat kemarin itu start di posisi ketujuh dan merupakan posisi yang cukup baik untuk memulai balapan. Catatan waktu sendiri itu terpaut terlalu jauh ya dari pembalap tercepat. Menurut Priyandi, peluang Veda bersaing di barisan depan itu masih terbuka, namun konsisten saat balapan menjadi faktor penting untuk memaksimalkan hasil kualifikasi. Nah, itu dia, konsisten.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: saya yakin karena saya mampu.
1: Oke.
0: Okay. Belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat beda. Mungkin kalau ini kalau bicara tentang produksi, bukan? Kalau kita produksi pasti ada alat yang digunakan. Itu kan alat yang digunakan, beda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Iya.

0: rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
4: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity.
3: I'm Fruity.
4: Yeah. Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA untuk lanjutnya.
3: Kalau WhatsApp-nya?
5: Kasih.
4: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
3: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bakuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Betul, tergantung keadaan.
8: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
7: Gimana tadi pertanyaan?
8: Gimana caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
7: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu kan. Juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
8: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?

0: baca buku dengan kawan-kawan lah. Akak jangan lupa baca buku tau.
1: Ha, ini dia bukunya. Buku 5.

0: itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.

0: seperti ini.
1: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
0: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
2: Ini Budi.
3: Ini Budi.
2: Ini Ibu Budi.
3: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak.
3: Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Kamu tipe kalau mahasiswa yang kayak gimana sih, Ran?
7: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
6: Okay,
7: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
6: Oh, kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya, Rania.
7: Iya,
6: beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu. Iya, di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
7: Betul,
6: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
7: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa, kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pernah nggak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah nggak sih ngerasa seperti?
7: Iya pernah kakak. Pernah. Malah sering ya. Tapi oh, iya, kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
6: Iya lagi ngeluhnya. Sebentar aja
7: iya,
6: ya.
7: Pas udah latihan udah tahu ketawa
8: lepas.
6: Oke, okay, ini pernah enggak sih teman-teman dari Vixen Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
7: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
8: agak sedikit
7: ya, masih kurang. Hanya, ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
6: Oke, berarti cuman oh iya lagi kalau diperhatikan emang kalau K-pop event K-pop di sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
4: Iya.
3: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
4: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
3: Okay. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Guys, pernah gak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
3: Alat make up.
2: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
3: Kualitas produk.
2: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
3: Buka cabang baru.
2: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
3: Menjaga pelanggan lama.
2: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
3: Influencer lokal.
2: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
3: Soft launching.
2: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
3: Produk harian.
2: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
3: Dua-duanya sih, Instagram aja.
2: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
3: Pemasaran.
2: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
3: Produk sendiri.
2: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
3: Testimoni pelanggan.
2: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
3: Jelasin dulu dengan sabar.
2: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
3: Pilih punya tim.
2: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
3: Serum glowing.
2: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
3: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
2: Oke, seru. Cerdas banget ya, langsung dijawab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Radio Intro 2. Intro 2.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak generasi muda untuk mempertimbangkan bisnis waralaba sebagai pilihan untuk memulai usaha. Dia juga mendorong pengembangan waralaba lokal agar mampu menjangkau pasar internasional melalui promosi dan fasilitasi ekspor. Guru Besar Universitas Terbuka UT Ojat Dorojat juga mendukung rencana kebijakan kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Meski demikian, ia juga menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan nomor chill leave behind di Amerika Serikat pada tahun

tahun 2001. Kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia dan juga perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan. Ia pun juga mengatakan di kota besar seperti Jakarta, Bandung, guru dan juga fasilitas relatif memadai. Sebaliknya daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas dan sarana sehingga siswa berisiko dirugikan. Selengkapnya Anda bisa membacanya melalui rri.co.id. Demikian informasi info Pro 2. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta di Indonesia Top 20 dan juga International Top 20.

0: Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: Studio Overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia yang

Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4. Number 4.

berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apa lah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi diulang lagi baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner up minggu ini.

ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Belum. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Pro 2 dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini teman Pro 2. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 2022 bertahan selama 15 minggu War Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: Mapredua memasuki minggu ketiga. This is Cat's Eye with Animal. Melaju terus di chart Mapredua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 14 minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini pemasuk ke minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Katseye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: Kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ketujuh minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sina Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: Nah, minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Luki. Minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week, teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: kembali jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negeri Sandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyediakan

menyaksikan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Luar biasa di tempat yang rasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membuat jabatan di sekolah sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: mereka ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit gitu.
1: Makanya ya, saya pengen menggambarkan mereka ini sebagai apa gitu.
0: Ya, ya betul kak, karena

Dari kartu 39, teman berdua, sudah teman kamu dari siang tadi dan kayaknya udah sorean yang habis olahraga, gimana, seger ya. Terus juga yang lagi jalan-jalan, cuci mata ya, lihat-lihat keramaian di sekitaran kota Palu, terus juga pantai Talise mungkin ya. Kemudian juga mungkin ada tempat-tempat terbaru yang menawarkan eksklusivitas, wis. Itu kamu bisa nikmatin juga. Nah, kalau di minggu malam kira-kira apa yang paling seru ya, teman berdua? Nah, nanti kita bakal temani kamu, tapi selanjutnya nanti akan ditemani sama kakak Melia ya, dari sore hari ini sampai sebentar di pukul 24 malam. Tapi sebelumnya kita bakalan gabungan lagi barengan sama Pro 2 RRI, Pro 1 RRI Palu ya. Kalau tadi kita udah gabungan di Pro 2 RRI Jakarta untuk Kids Indonesia dan juga Internasional. Minggu depan kamu bisa dengerin lagi ya, teman Pro 2. Kita kembali nanti akan bergabung bersama Program 1 RRI Palu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun, lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu, dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Terus sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
8: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya, akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Intro 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi pada Minggu 11 Oktober 2026. Kolom abu vulkanik teramati mencapai ketinggian sekitar 800 meter di atas puncak gunung. Petugas pos pengamatan gunung api Ibu, M. Saum Amin mengatakan erupsi terjadi sekitar pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian timur. Erupsi Gunung Ibu terjadi sekitar pukul tersebut dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih dari 800 meter di atas puncak. Dalam keterangannya tertulis di Ambon pada Minggu 11 Oktober 2026, ia juga menjelaskan kolom abu yang menyertai erupsi berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Abu vulkanik teramati bergerak condong ke arah utara. Berita selanjutnya, teman Pro 2, serangan milisi Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan lainnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi merilis kewarganegaraan 12 korban meninggal pada peristiwa yang berlangsung pada Sabtu 10 Oktober 2026. Di antaranya 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, dan juga Palestina dan Sudan, teman Pro 2. Berita terakhir, teman Pro 2, rumah produksi Imaginary merilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung. Pada Rabu 7 Oktober 2026, trailer tersebut memperkenalkan perjalanan Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya. Daniel sebelum menjalani kehidupan sebagai vokalis band, tetapi ayahnya kemudian memintanya mempersiapkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Untuk menjalani persiapan itu, Daniel pergi ke Sumatera Utara dan memulai mengenal kembali budaya Batak yang selama ini terasa jauh. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi ya bareng Melia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan gimana kabarnya di hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya teman Pro 2. Karena malam ini malam Senin, besok adalah hari Senin di mana kita harus upacara, apel ya kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri mulai dari malam ini teman Pro 2. Kalau kamu ingin setrika baju silakan setrika memang. Karena 10 menit yang kita lakukan di malam hari ini itu bakal lebih jauh lebih baik ketimbang besok kita udah keburu-buru nih teman Pro 2 untuk mempersiapkan baju ya teman Pro 2. Jadi telat nanti kalau absen ya. Dan teman Pro 2 malam ini Melia bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dan tentunya di pukul 8 kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro Indi teman Pro 2. Bersama siapa ya? Nanti penyiarnya apakah Kangga? Dan teman Pro 2 aku juga bakal kasih informasi terbaru. Kalau tadi kita ngomongin soal ada film yang baru dirilis, film musikal Batak Pulang Kampung. Kemudian ada juga beberapa kabar ya teman Pro 2 dari KBRI Riyadh, di mana dipastikan tidak ada WNI yang jadi korban akibat serangan Houthi di bandara. Kemudian ada Gunung Ibu yang erupsi kembali, di mana kolom abunya itu mencapai 800 meter. Dan hari ini juga teman Pro 2 di Kota Palu itu sangat-sangat berasap ya teman Pro 2. Sampai asapnya itu bisa kita lihat kalau diperhatikan baik-baik ya pada beterbangan, dan juga kita gak lihat langit cerah hari ini teman Pro 2. Ketutup semua sama asap ya. Kita berdoa semoga hujan segera turun ya. Ya Allah. Kalau bisa malam ini hujan ya Allah. Karena itu salah satu yang paling kita tunggu-tunggu ya selama ini hampir 3 bulan ya. Gak ada hujan di Sulawesi Tengah dan juga karhutla di Kalimantan itu cukup-cukup apa ya, menyeramkan ya teman Pro 2. Aku lihat di sosial media itu wow, seberasap itu ya. Dan kita berdoa semoga semuanya cepat pulih ya teman Pro 2 di akhir tahun ini. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Masih dijaga malam teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2 hari ini tuh bertepatan dengan Hari Anak Perempuan Internasional, diperingati setiap 11 Oktober untuk mendorong pemenuhan hak dan juga kesetaraan bagi anak perempuan. Momentum ini juga mengajak keluarga dan juga sekolah menghapus stereotip gender yang membatasi potensi anak sejak dini. Nah, stereotip gender merupakan anggapan mengenai perilaku atau peran yang dianggap sesuai bagi perempuan dan juga laki-laki. Contohnya, anggapan bahwa anak perempuan itu harus mengurus rumah, sedangkan anak laki-laki harus selalu kuat. Nah, dilansir dari laman United Nations Children Fund atau UNICEF, teman Pro 2, stereotip gender dapat terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui lingkungan keluarga. Pola pengasuhan dan kebiasaan sehari-hari dapat mempengaruhi cara anak memahami peran gender. Nah, cara menghapus stereotip gender sejak dini, yang pertama teman Pro 2, berikan kesempatan yang setara. Nah, UNICEF ini menyarankan orang tua memberikan perhatian dan juga pengasuhan yang setara kepada semua anak tanpa membedakan laki-laki dan juga perempuan. Pendekatan tersebut membantu anak mengembangkan kemampuan sosial dan emosional sesuai tahap perkembangannya. Kemudian, berikan kebebasan memilih mainan. Nah, orang tua ini dapat menyediakan berbagai jenis mainan untuk mendukung kreativitas dan juga kemampuan anak, seperti boneka, permainan memasak, balon susun, dan olahraga. Tidak perlu dibatasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, permainan ini membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan juga fisik. Karena itu, teman Pro 2, orang tua perlu memilih permainan yang mendorong kreativitas dan juga pemecahan masalah. Yang ketiga, bagi pekerjaan rumah secara adil. Nah, ini sering banget nih ya, ada kalau apalagi cuci piring ya teman Pro 2, itu biasanya lebih ke anak perempuan daripada anak laki-laki. Nah, orang tua dapat membiasakan anak perempuan dan laki-laki melakukan pekerjaan rumah sesuai usia dan juga kemampuannya. Kegiatan seperti merapikan mainan, menyapu, dan mencuci piring dapat menjadi tanggung jawab bersama. Nah, UNICEF, dikutip dari laman UNICEF, pembagian pekerjaan rumah yang tidak seimbang dapat mengurangi waktu anak perempuan untuk belajar dan bermain. Kebiasaan ini membagi tanggung jawab secara adil membantu anak memahami pentingnya kesetaraan sejak dini. Kemudian ada juga hindari ucapan yang memperkuat stereotip kayak anak laki-laki itu tidak boleh menangis. Nah, itu salah teman Pro 2. Semua orang tidak apa-apa untuk menangis teman Pro 2, jangan sampai autoimun ya. Dan selanjutnya, tunjukkan contoh kesetaraan di rumah. Nah, kembali lagi teman Pro 2, ayah dapat terlibat juga dalam pekerjaan rumah, sedangkan ibu dapat menunjukkan minat dalam olahraga atau kegiatan lainnya teman Pro 2. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dijaga malam, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli-beli lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Sudah di ujung kisah.

Teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan lagu dari Nadine Amizah yang berjudul Kekal, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang ingin kita pertahankan selamanya, meskipun kita tahu waktu akan terus berjalan dan banyak hal bisa berubah. Kadang yang ingin kita kekalkan bukan cuma seseorang, tapi juga kenangan, perasaan, dan momen sederhana yang pernah bikin kita tersenyum bahagia. Tapi teman Pro 2, hidup juga tentang menerima bahwa gak semua hal bisa bertahan seperti yang kita mau. Ada yang datang untuk menetap, ada juga yang hadir hanya untuk memberi pelajaran. Nah, teman Pro 2 masih dalam suasana yang sama. Teman Pro 2, setelah ini kita bakal dengarkan lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Less. Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Dan juga sebelum itu teman Pro 2, Melia pamit dulu. Karena kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta dulu sejam ke depan. Teman Pro 2, kita bakal ketemu lagi. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pecit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop Aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Palu bareng Melia. Setelah tadi kita mengikuti musik Pro Indie bersama Pro 2 Jakarta. Tentunya teman Pro 2, ada informasi terbaru nih, di mana banjir bandang kembali menerjang Nepal setelah tanah longsor menutupi aliran sungai Budi Gandaki. Belasan rumah dan sejumlah jembatan dilaporkan hanyut, sementara otoritas setempat mengimbau warga di sepanjang aliran sungai segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dilansir dari Reuters, Minggu 11 Oktober 2026, banjir bandang tersebut membawa lumpur pekat yang menerjang bangunan dan juga infrastruktur di sepanjang sungai. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada informasi mengenai korban jiwa. Dan banjir yang diduga bermula dari tanah longsor di desa Chamnumbri, distrik Gorkha, sekitar 100 km.

km di sebelah barat Kathmandu, ibu kota Nepal. Teman Pradua, material longsor yang menutupi aliran sungai memicu luapan air dan lumpur yang kemudian bergerak deras mengikuti aliran sungai di antara perbukitan tinggi. Dan di mana salah satu pejabat birokrasi tertinggi Distrik Gorkha, Teman Pradua, mengatakan pihaknya telah meminta warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai di wilayah hilir untuk segera menyelamatkan diri. Dan juga luapan air sungai Budi Gandaki yang membawa lumpur pekat terus meningkat dan menghanyutkan jembatan penghubung Distrik Gorkha dengan distrik tetangganya yaitu Dading. Perdana Menteri Nepal Balendra Shah mengatakan personel militer telah mengevakuasi 6 orang dari wilayah Jagat yang terancam bahaya longsor.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Dan nah, informasi kita selanjutnya di mana Yura Yunita dan juga It Kitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung. Pada Jumat 9 Oktober 2026, lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan resmi dari Instagram Yura Yunita, turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung, di mana ia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Ingat itu teman Pro 2, dan pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian dari yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan tersebut tidak selalu dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Nah, kolaborasi Mendung ini mempertemukan Yura Yunita dan juga It Kitaf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Mulai dari lagu ini, teman Pro 2, pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan tersebut membuat tema Mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu, penggunaan kata mendung sendiri menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah, namun kondisi tersebut dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani. Sama seperti kalau di bahasa Inggris, kayak misalnya kamu lagi merasa sedih gitu, kamu bisa membilang gloomy, dimana gloomy itu juga artinya mendung teman Pradua. Jadi kita langsung saja dengerin bareng-bareng lagu dari Yura Yunita dan juga It Kitaf, Mendung.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Palembang, Palembang, kota Bali. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
5: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
4: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, bentar lagi kita udah masuk di pukul 10, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas seputar apapun ya, lagi yang lagi bertengker bersarang di kepala kamu ya, teman Pro 2. Karena pernah gak sih kamu, teman Pro 2 itu, terjebak dalam pikiran sendiri dan merasa tidak berdaya, seolah-olah kayak terkurung gitu dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Nah, itu namanya overthinking, teman Pro 2, atau berpikir berlebihan. Nah, adalah kebiasaan yang sering kali membawa kita ke tempat-tempat di mana kecemasan itu merajai pikiran kita dan membuat segalanya itu terasa so far terasa jauh lebih rumit dari yang sebenarnya. Dan kita akan berulang kali memutar-mutar skenario mengkhawatirkan tentang masa depan yang sebenarnya tuh belum datang, atau menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Nah, semua itu menciptakan lingkaran setan ya, teman Pro 2, yang melelahkan dan menjebak kita dalam ketakutan yang tak ada ujungnya. Dan rasanya keluar dari overthinking itu kayak susah banget ya. Seperti overthinking itu udah jadi DNA-nya kita, teman Pro 2, yang menyatu dengan diri. Sampai mungkin kita ini menjadikannya itu sebagai aktivitas rutin yang wajib dilakukan setiap hari, bahkan setiap malam. Makanya Nabi Muhammad ya menganjurkan kita tidur itu setelah Isya, biar gak overthinking. Karena overthinking itu biasanya muncul di sepertiga malam. Dan masalahnya lagi, teman Pro 2, adalah ketika overthinking ini tidak hanya menciptakan kericuhan di kepala ya, tetapi mulai mengganggu jam tidur, membuat sulit berkonsentrasi, mengganggu sistem pencernaan juga, teman Pro 2. Karena kalau kita overthinking, entah kenapa perut itu jadi mules, dan bisa-bisa, teman Pro 2, ada gangguan kesehatan lainnya. Nyebelin kan sama overthinking ini, teman Pro 2, yang tampaknya itu kayak apa sih gitu, kayak abstrak banget ya dan tidak juga nyata. Tapi ternyata dampak dari overthinking ini sangat-sangat nyata, teman Pro 2. Jadi apakah kita masih ingin selalu overthinking setiap malam? Nah, kamu harus bercerita di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2, di pukul 10. Silakan kirimin cerita kamu ya, kalau misalnya ada. Ya, teman Pro 2, kalau enggak ada ya udah aku aja yang cerita. Oke deh, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan RANI Republik Indonesia.
3: Teman Pro2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial

miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita sudah membahas ya tipis-tipis tentang overthinking. Nah, kadang-kadang kita selalu berpikir ya, apakah kita itu terlalu berlebihan. Nah, sebagai makhluk yang berpikir, kita yakin itu setiap orang pernah melakukan overthinking. Teman Pro 2-nya aja, objek dan intensitasnya itu berbeda-beda. Ada yang cenderung kayak memikirkan tentang kesehatan, pekerjaan, hubungan, dan banyak nih teman Pro 2 yang bisa dipikirkan saat kita overthinking ya. Jadi ada yang kayak cenderung melakukan overthinking ini ketika dalam perjalanan, kayak mau tidur, saat ke kamar mandi, atau bisa saja pada saat baru bangun tidur ya, udah mulai tuh overthinking. Lalu kalau overthinking itu adalah sesuatu hal yang wajar yang dilakukan banyak orang, itu kenapa menjadi hal yang sangat mengganggu ya teman Pro 2 untuk kita? Apakah kita yang terlalu berlebihan atau orang lain sebenarnya berlebihan juga, cuman kayak di hide gitu loh. Casingnya aja baik-baik tapi sebenarnya gak baik-baik ya teman Pro 2. Jadi berbicara tentang overthinking itu sebenarnya tidak sederhana itu. Mungkin kita ini sering mendengarkan tentang penggolongan generasi yang salah satunya itu produk ialah stigma tentang generasi yang lembek dan juga mudah overthinking kayak Gen Z ya. Jadi kalau dilihat ya teman berdua, sebenarnya fenomena ini terjadi bukan tanpa sebab ya. Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan generasi Gen Z ini jadi mudah merasakan kecemasan hingga mereka ini mudah overthinking. Nah, salah satunya itu adalah penyebab di mana arus informasi yang begitu cepat dan tidak terbatas. Jadi dampaknya itu dari perkembangan teknologi dan juga internet tentunya ya, teman Pro 2. Misalnya nih, media sosial yang memperlihatkan gambaran kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kehidupan yang ideal yang seringkali mendorong untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, tekanan ini dapat memicu overthinking ya teman Pro 2, di mana kita itu merasa kayak tidak cukup gitu. Tidak cukup baik atau bisa takut membuat kesalahan yang akan berdampak pada citra diri. Nah, akibatnya nih teman Pro 2, kita lebih sering menganalisis secara berlebihan setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil. Nah, karena khawatir akan penilaian atau juga reaksi orang lain. Nah, selain itu, tuntutan hidup yang semakin tinggi teman Pro 2, indeks ekonomi baik dalam aspek profesional maupun pribadi, dan turut memperburuk masalah overthinking. Jadi di lingkungan kerja misalnya teman Pro 2, ekspektasi untuk terus produktif dan berprestasi semakin meningkat ya, ditambah dengan kebutuhan untuk terus relevan dalam kerja yang kompetitif. Nah, seolah-olah teman Pro 2, kita itu merasa tidak boleh melakukan kesalahan atau harus selalu membuat keputusan yang tepat. Sehingga hal-hal ini bisa memicu kecemasan dan juga keraguan yang terus-menerus. Nah, di sisi lain juga teman Pro 2, dalam hubungan pribadi ada tekanan untuk memenuhi standar tertentu dalam percintaan, pertemanan, atau bahkan dalam keluarga yang semuanya dapat memperberat beban pikiran. Sebagai bagian dari generasi Gen Z, teman Pro 2, sebenarnya aku sendiri pernah terapit dalam kebimbangan ya. Ketika menghadapi overthinking, ada banyak faktor yang faktanya memang mempengaruhi cara pandang kita memaknai hidup. Dan juga tentunya ada stigma-stigma yang diberikan oleh generasi-generasi sebelumnya, kayak ih kamu berlebihan banget, Gen Z itu terlalu dilebih-lebihkan ya. Nah, sehingga overthinking yang sebenarnya memang ada itu jadi ditepis sendiri ya kehadirannya, di mana seharusnya overthinking tersebut harus diatasi, bukan justru malah dipendam teman Pro 2 karena dianggap lemah. Sedih ya. Sama kayak lagunya Gea ini, jiwa yang bersedih.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
3: Ti, sini dulu kau.
4: Ya apa, aku lagi kerja loh.
3: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
4: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
3: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
4: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
3: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
4: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
3: Kok baru sekarang kau bilang?
4: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Lagu dari Aruma ini seperti isi hati para Gen Z yang muak dengan yang namanya overthinking. Dimana overthinking ini emang merupakan anugerah yang menakjubkan ya teman Pradua. Hal ini juga menjadi salah satu ciri khas manusia ya, dan juga membedakannya dari makhluk Tuhan lainnya. Dengan kemampuan ini, kita sebagai manusia dapat menganalisis, merefleksikan, menginterogasi, dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih mendalam. Jadi kita dapat mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar keyakinan dan tindakan kita, di mana mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda serta menemukan makna yang lebih dalam tentang pengalaman hidup kita. Jadi proses ini membantu kita tumbuh, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi itulah mengapa teman Pradua peradaban manusia bisa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Karena zaman purba hingga zaman postmodern seperti sekarang itu manusia tetap berpikir. Kan ada otaknya ya. Dan pada dasarnya teman Pradua, pikiran memang bukan musuh ya, bukan musuh kita. Jadi otak kita itu adalah sebuah perangkat luar biasa yang sangat membantu. Akan tetapi ada tapinya, jika berpikir secara berlebihan baru ini akan menjadi tombak untuk kita sendiri. Jadi fenomena inilah yang disebut dengan yang namanya overthinking, sampai muak ya sama overthinking. Jadi secara bahasa teman Pradua, over ya namanya berlebihan, thinking ya berarti berpikir. Jadi berpikir secara berlebihan artinya berpikir melebihi yang dibutuhkan. Jadi meskipun berpikir adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ya, karena berakal untuk terus berkembang jika dilakukan secara berlebihan memang akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi overthinking itu kayak berpikir yang melebihi, melompati atau melampaui apa yang bermanfaat untuk kita. Jadi secara sederhana mungkin kita semua udah mengerti nih apa arti dari kata overthinking itu sendiri. Kayak ini sesuatu keadaan di mana kita terus memikirkan hal yang sama dan merasa terganggu akan hal tersebut. Jadi mungkin mari kita pahami bersama teman Pradua tentang sejauh apa sih fenomena overthinking ini. Jadi kalau menurut psikologi ya teman Pradua, overthinking itu sering dikaitkan dengan rumination atau pemikiran obsesif tentang peristiwa masa lalu dan kekhawatiran yang secara berlebihan terhadap masa depan. Jadi ini dapat muncul sebagai gejala gangguan kecemasan atau depresi. Pemikiran berulang ini juga dapat menyebabkan kecemasan yang mendalam, menghambat kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan, dan mengganggu kesehatan psikologis. Dan dalam terapi kognitif behavior ya teman Pradua, overthinking ini dianggap sebagai distorsi kognitif, di mana seseorang memfokuskan pikiran mereka pada skenario terburuk tanpa mengevaluasi bukti yang realistis. Jadi pikirannya itu selalu negatif, sama seperti orang yang di depan saya ini. Kayaknya terlihat dia sangat overthinking karena besok mau presentasi. Nah, ini juga overthinking ini sering terjadi di saat kita ingin tampil di depan audiens banyak ya teman Pradua. Kayak kita itu berpikir takut salah ngomong, takut orang-orang enggak paham apa yang kita maksud. Tapi sebenarnya orang itu sebenarnya paham-paham aja gitu. Cuman kita aja gitu yang berlebihan berandai-andai ya teman Pradua, yang tentunya bikin kita makin deg-degan lagi, makin gugup, makin enggak tahu apa yang mau dibicarakan, padahal semuanya itu hanyalah overthinking semata teman Pradua. Jadi ayo kita lawan overthinking ini. Kita harus bersahabat dengan overthinking. Jadi kita harus berpikir yang positif, kayak aku bisa besok presentasi dengan lancar, ya kan? Amin ya, kita doakan ya teman magang kita yang satu ini mau presentasi besok. Jadi kita doakan semoga lancar ya. Jangan overthinking ya, Cecil.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
8: Harimau.
9: Ular.
10: Buaya.
7: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

bulan bintang garis menyilang ini suka bikin overthinking ya, yang bagi teman-teman yang menjalaninya ya teman Pro 2. Dan kita sudah berada di penghujung jaga malam malam ini teman Pro 2, jadi waktunya Melia pamit dulu dari ruang dengar kamu. Dan ingat teman Pro 2, kamu memang selalu tidak bisa mengendalikan pikiranmu, tapi kamu bisa memilih untuk berhenti membiarkan pikiran mengendalikanmu. Jadi kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri teman Pro 2, dan salah satu cara untuk terhindar dari overthinking adalah menyibukkan diri biar tidak ada jeda untuk otak kita overthinking ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita cerita-cerita lagi ya di jaga malam berikutnya. So Melia pamit dulu, besok kita bakal ketemu di sore ceria dan juga santai siang. Dan besok juga ada bintang radio teman Pro 2 di pukul 4. So selamat istirahat semuanya, mimpi indah ya, semoga kalian bisa tidur. Bye bye.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, kita Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Bro 2 di seluruh pelosok terakhir, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: spot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: new in Product. In Product.
1: Jadi Kartini 39 kembali di informasi pilihan Info Pro 2 pagi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah juga menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi juga menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau MOU serta kesepakatan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Pembalap Indonesia Vinayaga Pratama finish ke-6 pada Moto3 Mandalika Minggu 11 Oktober 2026. Sementara itu Maximo Quilles juga memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung naik ke urutan ke-6 sebelum menepati posisi ke-5. Di barisan depan, Quilles juga melesat di posisi ke-2 dari urutan ke-6. Sedangkan David Almansyah memimpin balapan. Memasuki lap ke-2, Veda sempat menepati posisi ke-2 sebelum disalip oleh Adrian Fernandez. Quilles juga kemudian mengambil alih pimpinan setelah Almansyah juga melakukan kesalahan dan juga turun ke urutan ke-8. Penampilan megah Anggun C. Sasmi dalam upacara penutupan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026 terus menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Tidak dipungkiri Anggun sukses menutup turnamen sepak bola bergengsi Asia Tenggara ini dengan standar yang luar biasa tinggi. Belum roda sorotan publik dengan kesuksesan diva internasional Agnes Mo yang juga tampil spektakuler di upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 dengan lewat lagu Indonesia Pusaka. Kehadiran Anggun dalam kemegahan upacara penutupan kembali sukses menyedot perhatian puluhan ribu supporter di stadion serta jutaan pasang mata yang menyaksikan lewat layar kaca. Demikian informasi pilihan pagi hari ini di Info Pro 2. Bagi yang bertugas, selamat pagi.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, barengan sama Vicky untuk pagi hari ini. Ada waktu sampai nanti di jam 11 ya. Tapi untuk pagi hari ini di selamat pagi Palu, selamat pagi teman Pro 2. Selain kamu bisa dengar informasi dari aku, nanti kita juga bakal live lagi di TikTok ya, dari pukul 9 sampai di jam 10 nanti ya teman Pro 2. Oke. Untuk pagi hari ini, kira-kira apa yang paling relate sama kamu kalau rutin gitu ya, bangun pagi, meskipun kalau sekarang-sekarang gak terlalu dibiasakan, tapi sekarang udah mulai konsisten harus bangun pagi. Nah, apa yang manfaat, apa yang paling relate dan juga masuk akal yang menurut kamu yang wajib kamu dapatkan? Apakah pengen bikin lebih kayak lebih pengen lebih segar aja dan juga fokus, atau pengen ngambil waktu supaya nggak terlalu terburu-buru gitu ya, atau hanya sekedar memperbaiki pola tidur kamu teman berdua biar lebih nyaman ya, terus juga lebih tepat waktu aja. Kalau pengen konsisten bangun pagi ya bangun pagi, jangan sampai kesiangan.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produe FM.
1: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah? Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai. Mama bisa kena pidana dan denda loh.
2: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
1: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
2: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
3: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
2: Oh iya dek, benar.
1: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama gak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
4: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
0: Obrolan seru di Produe FM.
5: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
6: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
5: Yeah.
6: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
5: Samsat.
6: Ya, okay. Samsat Palu.
5: Samsat, ya?
6: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
5: Okay.
6: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
5: Oh.
6: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
5: Okay.
6: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
5: Oke, jadi
6: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
5: Iya.
6: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
5: Oke.
6: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu, itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu, harapan-harapan kita kan itu, karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
5: Okay.
6: Itu kurang lebih 90M. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
5: beda lagi ya,
6: kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang atur.
5: Pemerintah kota.
6: Jadi makanya ini, saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
5: Iya.
6: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan. Okay. Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Pi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit.

0: obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
1: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
0: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
1: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jawabannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya itu saya tidak terima briefing begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
1: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada rangkaian informasi penting ini berkaitan dengan cuaca, teman berdua, bahkan aktivitas kegempaan serta ancaman asap yang diakibatkan oleh Kahultra yang menimpa beberapa provinsi di Indonesia, terutama juga di wilayah Sulawesi Tengah ya, terkhususnya teman berdua. Namun untuk cuaca pagi hari ini tampak berawan di sejumlah kecamatan. Oke, kemudian yang saya lihat ini tampak akan cerah berawan di wilayah Palu Timur, kemudian juga Palu Barat, bergeser ke Palu Selatan juga masih tampak dengan cuaca yang sama alias cerah berawan ya di sana, diperkirakan pagi hari ini. Dan kemudian juga wilayah atau daerah Tatanga tampak masih cerah berawan di sana. Kemudian wilayah-wilayah yang, ataupun juga kecamatan yang diperkirakan hanya akan tampak berawan pagi hari ini. Oke, di Mantikolore ya, kemudian juga Taweli terpantau di wilayah Palu Utara ya teman berdua. Selain sebelumnya Taweli dan juga Mantikolore, namun untuk suhu yang diperkirakan berawan untuk hari ini itu di kisaran 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, dan kelembaban juga di kisaran 51 sampai dengan 97. Namun yang tampak cerah berawan juga terlihat suhu itu di kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, dan kelembaban juga di kisaran 50 sampai dengan 98%. Nah ini untuk aktivitas cuaca di hari ini teman berdua. Kalau yang kita lihat juga melalui laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, rutinitas kegempaan juga terpantau di hari ini pada pukul 4.30.453 waktu Indonesia Barat, wilayah Gorontalo juga terdeteksi diguncang gempa tektonik ya. Dan hasil analisis BMKG juga menunjukkan gempa bumi ini itu memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4 ya, pada kedalaman 85 km. Epicenter gempa bumi juga terletak di 0,67 derajat lintang utara, 121,78 derajat bintang bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat ya, 29 km barat laut Puhowato ya, Gorontalo. Namun juga di untuk informasi tsunami ya, hasil model modelan tsunami yang menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami ya teman berdua. Jadi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan juga kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah ya, akibat aktivitas deformasi ya dalam lempeng laut Sulawesi. Dan hasil analisis mekanisme sumber juga menunjukkan bahwa gempa bumi itu memiliki mekanisme penggerak naik begitu ya. Oke, baik. Kemudian oke, gempa bumi ini juga sempat dirasakan dengan skala intensitas 4 ya MEI, bila pada siang hari dirasakan oleh orang-orang dalam rumah di toli-toli dan juga buol ya. Kemudian getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu gitu ya di Bualemo, Kabupaten Puhowato, kemudian juga Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan juga Kabupaten Bone Bolango teman berdua. Dan hingga pukul 4.50 tadi juga hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan begitu ya. Oke, dan nanti juga bisa diupdate melalui laman BMKG ya, di www.bmkg.go.id, atau informasi-informasi terkini yang kita sampaikan juga teman berdua. Nah, selain itu juga aktivitas
asap yang diakibatkan oleh Kahultra juga. Jadi menurut sebaran asap wilayah Sulawesi sejak kemarin juga ya terpantau ya, dan ini juga cukup viral di berbagai platform ya, terutama WhatsApp, sehingga kita pun juga bisa mengantisipasi. Nah, sebaran asap terdeteksi di wilayah Sulawesi Barat, kemudian juga Sulawesi Tengah Selatan dan Gorontalo, dan sebarannya sendiri di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo juga terdeteksi itu bergerak ke arah barat hingga timur laut gitu ya secara umum. Dan angin di wilayah Indonesia itu bertiup dari timur tenggara menuju barat laut ya, 92. Ya pastinya kita harus cegah karhutlah dan selamatkan alam kita. Salah satu bentuk mitigasinya mungkin ya kalau kondisi kualitas udara sudah cukup parah ya, tetap menggunakan APD ya, seperti masker untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Tetap semangat pagi hari ini. Bagaimana kembali untuk kasih informasi lainnya. Stay tune terus bareng Pro 2.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apinya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada DP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yes, betul. Oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
5: Betul
4: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu,
5: okay,
4: atau responnya dari konten-konten yang Kakak sharing ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya. Apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
5: Oke.
4: Okay. Kalau followers ya.
5: Oke. Okay. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur Kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok, karena dulu saya enggak pakai.
4: Oh.
5: Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya itu awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
6: Bimo.
5: Okay. Bimo Kid. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya.
6: Iya.
5: Ya, itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah, ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Akademi Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi Kak. Kayak misal, oh kalau tujuan informatif, oh nah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
3: Tidak.
2: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
3: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.
4: Yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
6: Kalau saya pribadi sepertinya hobi, kakak.
7: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
6: Iya.
5: Hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
7: Betul juga, kakak.
5: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
8: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu, kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
5: Pelan-pelan aja dia. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
4: Gen Z.
3: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
4: Iya, mental health. Mental health. Gitu.
3: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
4: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
3: Oke.
4: Kan banyak tuh di media sosial ya. Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
3: Benar-benar. Kenapa?
4: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
3: Okay.
4: Sih kak.
3: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
4: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
3: Jejak
4: jadi,
3: digital
4: iya,
3: ya.
4: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting. Karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum?
7: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu.
4: Oke. Kalau kemarin sih Kak, yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik, tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
3: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
4: Iya, Rian itu sih Kak beda lagi ya, itu beda di talent lagi. Show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
3: Kalau talent show?
4: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
3: Oke, itu yang kamu bawain ya.
4: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
3: Oke.
4: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Jadi di situ campur semua
3: campur,
4: Kak.
3: Ya?
4: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

152 FM, teman terbaik kamu. Kalau mendengar kata museum, pertanyaan aku tuh simpel. Kapan terakhir kali kalian mengunjungi museum ya? Pas waktu sekolah, ada tugas dari sekolah atau guru, ya guru sejarah apalagi, karena kita akan menemukan banyak peninggalan sejarah di sana. Kemudian ya baju ada, tradisi, ya tergantung di wilayah kita gitu kan, apa yang saat ini tengah dipertahankan, ya apa yang pernah didapatkan oleh ilmuwan-ilmuwan lokal ya kan, atau masyarakat lokal, sehingga barang-barang tersebut itu masih tetap ada sampai dengan saat ini, karena memang salah satu fungsinya. Dan ternyata teman-teman dua, hari museum itu ada momennya juga gitu, tapi ada perbedaan gitu dengan hari museum nasional dan juga hari museum Indonesia. Oke, apa perbedaannya? Kita akan coba cerita dulu. Dan Indonesia itu memiliki dua peringatan ternyata, dan bertepat di hari ini, yaitu hari museum nasional dari hari museum Indonesia dengan sejarah berbeda. Jadi meski sama-sama mengangkat keberadaan museum, kedua peringatan tersebut juga memiliki tanggar dan juga latar belakang serta makna tersendiri bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Jadi hari museum Indonesia itu diperingati setiap tanggal 12 Oktober bertepatan di hari ini, jadi mengenang Musyawara Nasional Museum yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1962. Ini perlu diingat, ini adalah sejarah. Sementara itu hari Museum Nasional diperingati juga setiap tanggal 24 April. Ini udah lewat nih ya. Berdasarkan sejarah berdirinya lembaga yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Jadi mengutip situs resmi Museum Nasional Indonesia, Musyawara Museum Indonesia itu berlangsung di tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Jadi pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi para tokoh, pengelola, sama penggiat museum untuk membahas arah perkembangan museum di Indonesia. Jadi musyawara itu juga melahirkan landasan kerja, terus juga kebijakan serta strategi pembangunan museum yang menjadi bagian penting dalam sejarah permusiuman Indonesia. Kenapa? Karena itu peringatan Hari Museum Indonesia setiap tanggal 12 Oktober itu berkaitan erat dengan semangat kolaborasi dan pengembangan museum nasional, teman berdua. And then apa perbedaannya? Berbeda dengan Hari Museum Indonesia, kalau nasional, Hari Museum Nasional diperingati setiap 24 April dengan latar belakang sejarah lembaga museum. Nah, tanggal tersebut juga merujuk pada berdirinya Batavia Genotschap van Kusten en Wetenschappen. Jadi organisasi yang berkaitan dengan sejarah Museum Nasional Indonesia. Jadi lembaga tersebut menjadi bagian penting nih ya, bagi perjalanan perkembangan museum di Indonesia. Jadi sama-sama penting, terutama dalam pengumpulan dan pelestarian koleksi sejarah serta pengetahuan. Jadi perbedaan latar belakang ini membuat Hari Museum Nasional dan juga Hari Museum Indonesia itu memiliki konteks sejarah yang tidak sama gitu ya. Jadi bisa dibedakan. Takutnya besok-besok kalau Anda cerdas cermat ya, kemudian terus ditanya, kamu jawabnya berbeda di tanggal 24 dan juga tanggal 12 di bulan Oktober ini ya, diperingati sebagai Hari Museum Indonesia.